0: utang ka kwakis kwakar kin Belep FM nakatros beni sa lahong kabal. Bangkyo sa kredi ka kwa Diyo.
1: Es kana ka kwa aksal ulo sa klisak eh, sonu saksalik angkel. Sona lilika kahik, prera bingkilik angkel.
2: Bantyo singko!
1: Bantyo singko, chiris, kokel, kotinas, katyes kamano, rikinek de kakus, kabits, amanan. Chikahunil to bantyo sing, chanchang kachon, kan kamusik, katikibak bilik angkel.
2: Bantyo singko!